Fuiste a aprender del pastor, fuiste a aprender de la madre, de padre. Una anta para mí, honra a tu papá, de más apuesto. Ya tomé que pastor de la madre, cajan a camar, pues familia en vista, te voy a reportar, pues un cual con mi pito pan santo. Hanega nagata, te tiger, kipipte, tiger, un mismo, manca, visto, manca, visto, voy a putaneo, te tay, manca, marco, gachal, te tay, de la madre, papá, te de al pan santo, más apuesto, honra a tu, ok, tiger, se puto. Con apto, José, te. Algatana tata ihip margan husia kunam kaukam katokir auki parsanana katokir papa komanta sin auki par pasanta hay cambiatista pritel tata umaro primero umaro kortai auktai kan kortake masigar kuyap tayen churok tata kaukan estate ayat askian ya kulta mengaruh ketiban uyan terut hit pasanto. Nekan nama Kristiano caparek pi kun mayor kun aku encuar paman bata tiya terminal Kristo kun encuar mayor pusat tak tate. Nat walga mupal as nat walga besar tato mana kata tani walik. Nekan mengira walik. Palat ya sarpe cika pagi tata uk intin tepit auki santim parai santo santo. Uga cewa su tapu tadi kata ketika mampu tuan santo. Ucah dengan laiko pasanto senyor mio. Kau-kau saya cuma orang pelik, asyik pastor yang kata tay, market mark saras ke pambara kuman, pasal saras ke kuman kata tay prima hoti, uka kane yang kata tay. Aja maratat mak, asyik pastor uka kuman saja, uka perlu kute resiman de pastor nak uka kata tay, uka pastor orang tu uka tu cuma mak, asyik pastor pasal bawa cok tay, uka cakap tanah macam awal so ist asyik tata, uka macam semak emas sipil mak sa pastor berhamach oint mak, hamach yang sehenit, hamach yang dispen, hamach kolgen tu, mak tu sa uka oint mak, aku nak naga falta intin, tayar kawal aksi dia kapa, apda pun macam awal tan kuat wal argun uka kata tay, tota tota tanah sa pilu intin. Apit aukikal, ya kapag kolk imabuhat kolk na turupak siya umag kung tuwain panista at umag wilar tunga akihur tukane, akor kikatan ugusat tuta tayo umag imasi pula kamalap sayo de Dios sayo le Espiritu Santo, akasiyo chang antiris tutib sayo antiris migrujukat imasi pritat hanikar langit abhat waro pasanto kapas langit ay chakotib tuta super inganyo mpeka pasan pension 65 pinsuboro na kahoti ukam inga ya preto pampa na kanasa mejorat o tache si preko inga ite suma superman sin akasila alta y pita chaxilar un chaptani ikis pureskita tai guata te ukana kunta mina kapito akasila reprendi pana katata hanex un chopata kubi yo ni kat apra anga to bilan in ta moit e prit pasan ukurs bi yo na kurs ikis pure para kito tata orta si tu kurs kurs anto orta si kurs chilar suina orta ukan pamkos le sin ukata anap tapat atip tayong pasan humakulang pakal-pakal orea taktatay orok kampirik eda purnal rupita uki atist aprit uki kumagang pero Paulo sana uki atist aprit uki bait asim koyala uki Papa Cristo sayo akapachala pwati tumakalta sa mapwista presyon akibat nanti kiatat aku na piyori waita akanya kah mami terhiwai menarhiwai mentat cakap kuerpus kau tu mat tete hanya buat nyuyuk pecat mami tiga tata barang bayok tak sebisa kuala bagi tambah cang pasan tu akibat sih kau cakap kanki jangan apa tak pergi tak pergi tak jangan apa tidak kau almar gantai pasan tu hanya nama nak tiem kalian tambah kesal perhati kau kamar kereta tu mungkin malus kau ni mal magalat susut kita jumpa. Kemana kau cuit bahamas temaruh tante? Almana kau uti layak abruku by abu amitar polisia. Kau nama kau uti student universiti kau lagana kau uti pasu yang apa pertel pasan tu senyor. Ane kau provinsi kau yang kana istatau tante. Aku rap kampu blanco ke puno pamer istangkat Julia ke istangkat Puerto de Hilo. Akamu akap apa bangka 24 berapartemen tu pamga. Akamu akap apa bangka 24 berapartemen tu pamga matai. Provinsi tidak ipa pertel tak kamu unpat indah. Kespias mai tadi, uk mai tadi yang pancak tadi, cuman pun yang cakap ni agak mischun agak usun agak, agak om irmana Maria, unya tadi estau, agak irman Alexandria, kau kan sultan agak itu tesis pambat ayat tasyib ke, tak tasyib ke koyiri, yang cuman agak tak tasyib ke, ina bayar tak apa apa, humar tak kaya nap tak kita, usara macam itu mami espiritu, fuera suelta itu mami suelta itu baru, suelta itu mesti ada suelta tanda kopin satu, fuera tu merkandi gastit, divorcio satu. Satanás diablamente adulterio al abismo Satanás idolate suelta yunguta Satanás diablo paja y pompa suelta copa con suelta candela de apuno suelta aquí la besa en Miguel pedazo de diazo.